Tel balang unu cu lil cin toc tunici Uț talin keci tu jocol kabil ki meno Calang apach bolon kalil pati keci leila Leti el gacha jan kak si pashal Wei kim pati keci balba Sonoto u joc bal uti